Hospital Vivus Pam, kambah kausita, astaun aji hambih kuna kumaki bimi. Kai iski chungak kancis unggul kunata hambih kuna tapis, hambih gapak astaun aji. Musuh makina kuna tapis mencari inci. Nyawi unggul kunata hambih kuna, mana pak tata